0: Iya. Asli.
1: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
1: Ini lo nggak posting apaan sih?
2: Maksud lo?
1: Ini video-videonya nggak jelas gini.
2: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Ini ada single dari Beyonce, sahabat Belambangan ya, Morning Dew ya. Ini single terbarunya dia loh. Jadi Beyonce ini baru aja rilis sahabat Belambangan semuanya di bulan Juli ini dengan single yang baru aja kita dengerin bareng-bareng ya. Sahabat Belambangan semuanya, apalagi fans garis kerasnya Beyonce. Mudah-mudahan ini jadi obat ya, jadi kerinduan kita semuanya udah mungkin udah agak lama juga menunggu perform terbarunya dari Beyonce ya. Setelah kemarin sempat diguncang dengan beritanya P. Diddy, di mana nama Beyonce juga sedikit banyak ikut tertarik ya. Maksudnya itu ikut ini masuk dalam pusaran kasusnya P. Diddy gitu ya. Meskipun itu juga masih asumsi dan opini ABC gitu, itu masih belum jelas juga kebenarannya karena tidak ada yang bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan tidak ada bukti juga gitu kan. Ini juga jadi pukulan telak juga ya bagi para fansnya Beyonce. Tapi single ini cukup chill banget kalau diputar di siang hari ini sahabat Belambangan, menemani aktivitas sahabat Belambangan semuanya di edisi 8 Juli 2026 ini. Dina hadir di Young Enjoy seperti biasanya ya, sampai nanti jam 2 malam. Lama banget ya, sampai jam 4 sore Dina nemenin sahabat Belambangan semuanya ya. Ada Beyonce dengan Morning Dew Dina putarin untuk mengawali perjumpaan kita. Nanti juga Dina bakal udah siapin ya, ada lagu dari Thailand, Saint Paul, terus juga ada dari kalau Indonya Dina udah siapin Virsa Bersari, Krisdayanti, Tulus ya, yang bakal menemani aktivitas kita di kesempatan kali ini. Yang mau request boleh di 081-137-86881. Single dari Madonna dengan Dan Seteri ya, spesial aja buat kalian semuanya sedang beraktivitas di panas yang cetar membahana siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, Dinda bakal balik lagi ya di ini.

0: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
1: Ya, maaf,
2: baca
1: ya.
2: Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Kita ulang.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
1: Gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
1: Yeah.
2: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak, tinggal baca, oke?
1: Oke,
2: oke,
1: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei, mau kemana? Hei.
1: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting dulu.
4: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
5: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kang cuma foto berangkat saiki ta. Anak tidak, dia ngarep. Mau dimasuk angin.
3: Ya kalau ini sih mau kreatif, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang di rumah diwekan.
2: Ya Allah, tapi aja dia ngarep di kuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisah nih kuang cuma
3: Ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dari nang buri biahen yo. Masisan di pokoknya taubus si biahen weh.
2: Ya aja di dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
0: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
0: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
0: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Blambangan Radio Banyuwangi.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
7: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Anissa. Informasi awal datang dari Kirana Nisa, Mardika FM Kota Blitar. Cegah penipuan, BPS Kota Blitar imbau warga kenali ciri petugas resmi Sensus Ekonomi 2026.
8: BPS Kota Blitar mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Hanung Pramusito, Kepala BPS Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Rifano Kusuma Nadi mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan kasus penipuan terkait pelaksanaan SE 2026 di Kota Blitar. Meski begitu, masyarakat diminta tetap memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan data. Petugas resmi SE 2026 dibekali tanda pengenal, mengenakan rompi khusus, serta membawa surat tugas yang dilengkapi kode QR untuk memudahkan proses verifikasi. Selain itu, petugas hanya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai kebutuhan pendataan. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Blitar menerjunkan 119 petugas. Masyarakat diimbau segera melapor ke BPS atau aparat berwenang apabila menemukan oknum yang mengaku sebagai petugas sensus namun tidak dapat menunjukkan identitas resminya. Kirana Nisa, Mahardika FM.
7: Antisipasi kekeringan, BPBD Gresik siagakan 5 truk tangki air bersih untuk wilayah rawan. Informasi selengkapnya bersama rekan Bahrudin dari Suara Gresik.
9: BPBD Gresik mulai bergerak cepat mengantisipasi dampak kemarau. Sebanyak 5 truk tangki air bersih kini disiagakan untuk distribusi darurat ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Gresik, FX Didat Miko Herlambang, menegaskan armada ini dalam posisi standby dan siap dikerahkan kapan saja. Selain melalui APBD, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak swasta melalui program CSR untuk menjamin pasokan air bagi warga. Pemetaan BPBD menunjukkan wilayah rawan kekeringan meliputi Kecamatan Sidayu, Panceng, Duduk Sampean, serta wilayah selatan seperti Cerme, Penjeng, Balung Panggang, hingga Kedamaian. Di sisi lain, warga dilarang keras membakar sampah sembarangan untuk mencegah kebakaran lahan yang rentan terjadi di cuaca panas ekstrim. Jika krisis air melanda, segera hubungi perangkat desa atau kecamatan agar bantuan dapat segera disalurkan. Saya Barudin dari Suara Gresik melaporkan.
7: Masih seputar antisipasi kekeringan di musim kemarau, kita bergeser ke RGR FM Tulungagung. Ada rekan Eko Utama membawa kabar, warga diminta untuk tetap hemat dalam penggunaan air selama musim kemarau. BPBD Tulungagung belum terima aduan permintaan air bersih.
10: BPBD Kabupaten Tulungagung memastikan belum menerima permohonan bantuan distribusi air bersih meski musim kemarau mulai berlangsung. Hingga Minggu 5 Juli 2026, kebutuhan air masyarakat termasuk di wilayah yang rawan kekeringan masih dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa agar penyalurannya tepat sasaran. BPBD juga terus memantau daerah rawan kekeringan, menyiapkan logistik serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan sebagai langkah antisipasi. Sudarmaji menegaskan BPBD siap menyalurkan bantuan apabila terjadi krisis air bersih. BPBD tetap siap memberikan bantuan apabila ada usulan dari desa yang terdampak kekeringan. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air dan segera melapor kepada pemerintah desa jika mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
7: Selanjutnya ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan membawa kabar, dibangun sejak zaman Belanda, jembatan penghubung Kecamatan Rejoso dan Lekok akhirnya diperbaiki.
11: Puluhan tahun sejak zaman penjajahan Belanda, jembatan yang menjadi penghubung antara dua kecamatan yang berada di Desa Rowagempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, akhirnya dibangun kembali. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK mengalokasikan anggaran sebesar 180 juta untuk memperbaiki jembatan penghubung Kecamatan Lekok dan Rejoso ini. Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan, Sarina Rostif, mengatakan rehabilitasi jembatan tersebut berawal dari usulan warga yang selalu disampaikan melalui Forum Besar Pemkab Pasuruan.
12: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
11: Sementara itu, Kepala Desa Rowagempol, Muhammad, mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah mewujudkan keinginan masyarakat agar jembatan Rowagempol bisa diperbaiki. Sebab, saat musim penghujan tiba, jembatan selalu tertutup air sehingga membahayakan warga yang melintas. Diketahui, proyek rehab jembatan Desa Rowagempol dilaksanakan selama 75 hari kalender, terhitung 9 Juni sampai 22 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaannya sudah berprogres 50%. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
7: Kita bergeser ke Risa Ismaya dari Persari FM Kabupaten Blitar. Semester 1 2026, serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar capai 55%.
13: Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar selama semester 1 tahun 2026 menunjukkan progres yang positif. Hingga akhir Juni 2026, rata-rata serapan pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang diterima Kabupaten Blitar. Dari seluruh jenis pupuk, serapan pupuk urea dan NPK menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis pupuk lainnya. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi hingga semester pertama berjalan sesuai kebutuhan petani dan masih akan terus meningkat seiring dimulainya musim tanam berikutnya. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, realisasi penyaluran pupuk urea mencapai 18.016.445 kg dari alokasi 32.538.000 kg atau sekitar 55%. Sementara pupuk NPK terrealisasi sebanyak 21.302.627 kg dari alokasi 39.402.000 atau 54%. Adapun pupuk ZA telah tersalurkan sebanyak 378.491 kg dari alokasi 1.118.000 kg atau sekitar 34%. Sedangkan pupuk organik mencapai 700.655 kg dari total alokasi 1.278.000 kg atau sekitar 55%. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
7: Informasi selanjutnya bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun targetkan seni tradisional jadi penggerak ekonomi rakyat.
14: Seni budaya lokal harus menjadi pilar utama dalam mendongkrak pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun terus memacu pelestarian tradisi melalui berbagai agenda yang melibatkan para seniman dan warga. Hal tersebut ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka pagelaran seni dan budaya Dampring Kamulyan Manguharjo dalam rangka peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Menurutnya, pagelaran seni dan budaya seperti ini perlu digelar secara konsisten untuk menghidupkan kembali potensi kearifan lokal sekaligus menyediakan ruang kreasi bagi para pekerja seni. Pagelaran Dampring Kamulyan Manguharjo ini menyuguhkan beragam kesenian tradisional yang dipadukan dengan konsep Car Free Night dengan merangkul sekitar 100 pelaku UMKM dan 8 layanan pemerintah yang terjun langsung di kegiatan tersebut. Pada momen ini, PLT Wali Kota Madiun bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Delina Mahardika Panuntun, juga memberikan paket sembako kepada sejumlah tukang becak di kawasan Kecamatan Manguharjo.
7: Kiki Desilia, Suara Madiun. Dan informasi terakhir, datang dari Kevin Mabek Suara Ngawi, klub Persinga Ngawi resmi promosi ke Liga 3.
15: Penantian dua tuan Persinga Ngawi akhirnya terbayar. Laskar Ketonggo memastikan promosi ke Liga 3 musim 2026-2027 setelah bermain imbang 0-0 melawan PS Ngada pada laga terakhir grup B babak 8 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 di Stadion Mandala Kridah, Yogyakarta, Minggu 5 Juli 2026. Hasil tersebut mengantarkan Persinga finish sebagai runner-up grup B dengan koleksi 4 poin. Sementara PS Ngada keluar sebagai grup juara grup dengan 7 poin. Selain mengamankan tiket promosi, Persinga juga memastikan langkah ke babak semifinal sekaligus masuk ke 4 besar Liga 4 Nasional. Dwi Rianto Jatmiko, CEO Persinga Ngawi, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Keberhasilan kembali ke Liga 3 merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim setelah 2 musim berjuang bangkit. Anto juga mengakui perjalanan Persinga menuju promosi tidak berjalan mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi manajemen, tim pelatih, dan para pemain sebelum akhirnya target naik kasta berhasil diwujudkan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
7: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Laba Radio 88.1 FM.
3: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan

0: Tapi bukan itu aja, kita harus cerdik.
1: Horas, bah!
2: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
0: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
3: Olahraga ngarah jag-jag, oi!
0: Bersih-bersih pun termasuk olahraga loh.
4: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga kan?
0: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
4: Hidup sehat ternyata gampang.
0: Hidup sehat dengan cerdik?
1: Pastinya.
0: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keyakinan dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam, dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan, ganti, jenuh, tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubaligh hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kanan jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kanan putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi, itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku, bagus. Tapi fanatik kepada suku, salah. Orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, tidak benar. Soal guru dan suku, kita harus objektif. Orang cinta kepada agama, bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah tiga macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya, dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang potonganmu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asah, asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat, halal. Soal perbedaan pendapat, wajar. Kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam, jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menterapkan teorinya Stockhorn Grow-nya. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam, di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat. Satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i, lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul. Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu dua kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah benduk. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri, kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekedar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku. Memo udah gak dihargain, pengaruh sudah gak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat. Kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Qur'an ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Qur'an tidak melarang kita berbeda pendapat. Hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, enggak diaru-aruin, dipanteng. Enggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya. Kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Mbok? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana enggak ada yang ngaruin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama, kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau enggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang enggak mau rukun, orang yang enggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantemnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia enggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Wah, si ayam gak apa-apa, kecil no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan. Grup-grupan ngebon. Ngundang ngajak orang lain. Marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan. Dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman, dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya, bajingan. Lah orang kalau kecil saja berlagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam. Orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah,
1: Dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dahran, di Jeddah. Orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja, kalau umat Islam golongan terbesar, orang luar Islam boleh hidup tenang, aman, damai. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama. Jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silakan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja? Bagaimana musimnya saja? Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat.
0: Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta-merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya? Jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul. Orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah. Cuman Yahudi. Hormati, kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinannya. Sudah mati pun dihormati, konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama, jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, enggak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Ah, yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Enggak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau diislam-islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma 3 di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu, kan mubazir. Oh, enggak apa-apa nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, muslim bukan teroris, muslim bukan umat yang sadis, muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya.
1: Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri, tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain, walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan, dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin, satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku itu. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian, Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umara. Ulama dan umara harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umara. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umara biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umara biasanya disebut sebagai pemimpin formal, dan ulama dinamakan pemimpin non formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunia. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunia. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon politiken, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau satu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup. Tanpa pemerintah akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada ngejedog. Masih ada yang kuat sudah suka neken yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam umat yang loyal. Bukan umat yang

0: Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak tiga, bukan berarti semuanya 100, 100, 100. Itu yang dinamakan adil, belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga anteng. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100, 100, 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun lah, sedang balik-baliknya nih. Ini ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua.
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
4: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
5: Teringatku di masa lalu.
4: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
6: Kang cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketidak, dia ngarep. Hemat dimasuk angin.
7: Ya kalau ini sih mau kreatif, masih san kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
6: Ya Allah, tapi ada dia ngarep ngarep dikuroyok.
7: Aku tahu.
6: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku kang cuma
7: Ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dari nang buri biahen yo. Masih san dilipok nang taupus si biahen weh.
6: Ya jadi dalam taupus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
8: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
9: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
8: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
9: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
8: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
2: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

88,1 Blambangan FM, teraktif, inspiratif, sahabat Blambangan. Besok di tanggal 18 Juli 2026, salah satu event legendaris gitu ya di bumi Blambangan, apalagi kalau tidak bukan Banyuwangi Ethno Carnival yang akan digelar ya. Ethno Carnival 2026 Banyuwangi tentunya akan mengangkat tema heroisme perang puputan Bayu, sahabat Blambangan. Dimanapun Anda berada, yang mungkin saja di malam hari ini juga lagi ngerasa kayaknya sembari apa ya, menikmati nuansa di malam ini, sahabat Blambangan. BEC besok digelarnya di tanggal 18 Juli 2026. Ada ratusan talent yang akan membawakan kostum etnik modern dengan desain-desain yang unik loh, sahabat ya, mengusung heroisme masyarakat Banyuwangi di Perang Bayu melawan VOC pada 14 abad yang lalu ya. Tema BEC tahun 2026 ini adalah Perang Bayu, The Great War of Blambangan. Kisah aksi heroik perlawanan rakyat Blambangan terhadap penjajahan Belanda di tahun 1771 hingga 1772 melawan VOC dan menjadi sejarah berdirinya Banyuwangi ya. Tentunya menurut Bupati Pufistian Gani, BEC bukan sekedar karnaval kostum biasa, tapi adalah sebuah mahakarya seni yang berakar kearifan lokal. Ide dan temanya yang diangkat setiap tahunnya diambil dari seni, budaya, tradisi, sejarah, bahkan potensi alam Banyuwangi ya. Puluhan kostum etnik yang tampil dalam BEC ini akan memvisualisasikan 5 subtema yang mempresentasikan berbagai fragmen perjuangan pada Perang Bayu. Bahkan kedua subtema genderang perang ini memvisualisasikan senjata yang digunakan rakyat Banyuwangi. Ada juga subtema situs perang gitu ya, seperti perlawanan penjajah di Rowo Bayu, Teluk Pangpang, Pelabuhan Gerajagan, hingga subtema kelima adalah hasil bumi gitu ya. Sahabat, BEC tahun 2026 ini menjadi bagian dalam rangkaian Banyuwangi Attraction 2026 yang tentunya digelar sejak tahun 2011 dan menjadi agenda karisma event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata sejak tahun 2022 ya. Boleh diketahui rangkaian eventnya sejak kapan? Dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Ada pameran UMKM 17 Juli, BEC Grand Final 18 Juli, dan konser BEC 19 Juli ya. Minggu pagi di 19 Juli ini akan digelar BIRAN. Tentunya wisatawan setelah menonton BEC bisa mengikuti event lari Bank Indonesia Run gitu ya. Banyak informasi yang coba dihadirkan di malam hari ini sahabat Blambangan, hingga nanti merapat di jam 8 malam 2 jam lamanya kita masih dalam program siarnya Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik.

0: Karangbayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
3: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
4: yang penting halal.
3: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Cici para mida yang identik dengan lagu-lagu slow, bahkan juga ada yang rancak seperti Wulan Merindu di malam hari ini dengan titlenya ternyata hadir di ruang dengar Anda ya. Sahabat Lamangan, 45 menit dari jam 6 malam. Saya hadir hingga berapat di jam 8 di program siar kita goyang suka-suka makin digoyang makin asik ya. Dari informasi yang terbaru Sahabat Lamangan dari gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bupati Ibu Kristiandani menyampaikan nota pengantar atas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPHS APBD Banyuwangi di tahun anggaran 2027. Di rapat paripurna gedung DPRD, sahabat, sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintah daerah, ternyata APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan saja, tetapi menjadi cerminan arah kebijakan dan juga pembangunan dari Banyuwangi sendiri. Maka dari itu penyusunan APBD tahun anggaran 2027 ini harus mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang potensinya adalah mempengaruhi stabilitas keuangan daerah ya. Dengan mempertimbangkan dinamika-dinamika yang begitu masih tinggi secara global, ternyata asumsi indikator ekonomi makro nasional dan provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2027 proyeksinya di kisaran 5,41%. Sedangkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan 75,87% ya. Persentase penduduk miskin diproyeksikan 5,77% dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 97%. Bahkan sahabat Blambangan, Bupati Ibu Kristiandani menjelaskan kalau tema pembangunan tahun 2027 adalah penguatan daya saing SDM dan ekonomi lokal yang berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya. Dianggarkan sampai Blambangan di KUAPPHS APBD tahun 2027 proyeksinya adalah Rp2,492 triliun, turun 14,22% dari APBD tahun 2026 sebesar Rp2,905 triliun. Dan target pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah PAD yang diproyeksikan mengalami peningkatan 898,8 miliar dari APBD tahun 2026 yaitu 800,8 miliar. Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan turun menjadi Rp1,543 triliun atau 24,87% dari tahun 2026 yaitu Rp2,054 triliun gitu ya. Nah, bahkan lain-lain pendapatan yang sah tidak mengalami penyesuaian dari APBD 2026 yaitu 50,170 miliar sahabat ya. Bagaimana dengan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027? Ini menurut Bupati Kristiandani direncanakan Rp2,468 triliun mengalami penurunan sebesar 15,39% dari belanja APBD tahun 2026 yakni Rp2,917 triliun. Sementara pembiayaan itu atau diperkirakan minus 23,383 miliar dari 12,598 miliar dari APBD tahun sebelumnya . Dan rapat paripurna sahabat Blambangan penyampaian nota pengantar KUAPPHS APBD Banyuwangi di tahun anggaran 2027 itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Michael Edi Arianto, diikuti anggota dewan dari lintas fraksi, bahkan hadir wakil bupati Mujiono, Sekda Suyanto Waspotondo Wicaksono, staf ahli bupati dan jajaran kepala SKPD camat hingga lurah ya. Masih dari informasi seputar Banyuwangi, yang juga di malam hari ini juga saya bakal hadir menyemai sahabat Blambangan hingga nanti merapat ada di jam 8 malam. Kita masih di program siarnya goyang suka-suka makin digoyang makin asik menemani sahabat Blambangan dengan lagu-lagu dangdut, lagu gendang kempul, musik dangdut Jawa dan tentunya lagu Banyuwangian.
1: Blambangan Radio.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
3: Bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
4: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
5: Teringatku di masa lalu.
4: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
6: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing, itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
7: Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD. Kuliah.

Ada Cak Gamal dengan Sepeninggal, sahabat Belambangan, di malam hari ini menghadirkan kita di menit 15 lepas dari jam 7 malam. Kalau kita memang apa ya, ngerasa jauh dengan orang yang kita sayang, ya mungkin seperti ini apa namanya ceritanya gitu, sahabat Belambangan ya. Masih di goyang suka-suka, makin di goyang makin asik, dan juga masih menghadirkan informasi seputar Banyuwangi yang kami ambil dari portal website-nya Pemkab Banyuwangi dan juga beberapa informasi lainnya gitu ya. Kementerian Koordinator Pangan menunjuk Banyuwangi untuk menjadi model monitoring pangan nasional, sahabat ya. Bahkan Banyuwangi diminta mengembangkan dashboard gitu, sahabat Belambangan, untuk komoditi beras yang akan menjadi decision support system bagi pengambil kebijakan. Bahkan staf ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim dari Kemenko Pangan Sugeng Santoso ketika hadir bertemu dengan Bupati Provinsi Andani dan Wakil Bupati Mujiono, ini rakor antara Kemenko Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemkab Banyuwangi mengatakan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 adalah salah satu target yang harus dicapai oleh Kemenko Pangan, meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional dari 73 di tahun 2025 menjadi 82 di tahun 2029. Karenanya, Kemenko Pangan melakukan sejumlah strategi dan upaya untuk mewujudkan hal itu ya. Bahkan tujuan dashboard nantinya akan menyediakan data secara real time yang akan menjawab pertanyaan bagi pengambilan keputusan gitu ya. Bahkan melalui sistem thinking atau sistem dynamic, seperti apakah dari risiko produksi dan risiko kenaikan harga atau kelangkaan beras, di wilayah mana risikonya yang paling tinggi. Dan Banyuwangi dipilih ini tentunya untuk mengembangkan dashboard rice journey gitu ya. Karena memiliki ekosistem yang mendukung, antara lain sahabat Belambangan, Banyuwangi adalah daerah supplier atau produsen beras di tingkat nasional dan aktif gitu ya, melakukan monitoring dan pengendalian dalam distribusi pangan serta inflasi daerah, dan tujuannya adalah memiliki basis tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang kuat ya. Malam untuk kalian deh, sahabat Belambangan, di malam hari ini masih digoyang suka-suka, makin digoyang makin asik. Beberapa komposisi manis lagu-lagu dangdut, lagu kendang, gempol musik dari Jawa sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Seperti halnya lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda ini, ada sebuah lagu lama yang masih enak untuk kita dengarkan.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 malam.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
3: yang penting halal,
2: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik aja. Apa ada di antara Anda yang malam hari ini sambil dengerin Mami sambil cuci piring? Ya. Ternyata soal cuci piring ini menjadi sebuah bahasan yang menarik. Karena cuci piring bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tapi ternyata beberapa laki-laki, dan ini bukan laki-laki biasa ya, para pesohor, mereka mengaku sangat menyukai cuci piring, terutama di malam hari, di saat semua aktivitas kegiatan sudah selesai, dia cuci piring. Yang cuci piring ini enggak sembarangan loh. Yang cuci piring adalah presiden ke-44 Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, kemudian Jeff Bezos, bahkan seorang Bill Gates, dia juga mengaku cuci piring. Dan ternyata aktivitas cuci piring itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa menyenangkan bagi mereka. Nah, cerita tentang cuci piring coba kita nanti ulas-ulas dikit di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Saya Mami Juniantri, kayak biasanya hadir menyapa Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam ya. Oke, beberapa komposisi sudah siap dan Anda bisa dengarkan sampai selesai.

0: Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Mas Tato, kemarin itu meetingnya itu sampai jam berapa ya? Sampai sekitar jam 9-an, hampir jam... Iya, jadinya kita yang berencana mau discuss, ngobrol-ngobrol itu jadi gak bisa ya. Gak apa-apa deh. Gitu, kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan aja kita sempetin untuk ngobrolin apa ya, segala hal gitu, segala hal. Baik, yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, Mami juga mengucapkan selamat malam aja. Kita ada di 2 dekade. Kayak biasanya di 2 dekade ini Anda akan bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara yang pernah di tahun-tahun 80-an, 90-an, kayak gitu-gitu ya. Ada beberapa lagu tadi juga sudah muncul, ada 2D, kemudian ada TCB juga, ada Krisye. Ini adalah orang-orang yang di tahun 90-an adalah orang-orang yang hits pada zamannya ya, hits pada zamannya. Ini lagu-lagu ini lagi kayak apa ya, di list karena di bulan depan di tanggal 22 Agustus 2026 ini ada satu event reuni lintas SLTA, lintas sekolah. Reuni lintas sekolah ya, yang angkatan 94. Jadi reuni lintas sekolah angkatan 94. Jadi yang ngerasa orang Banyuwangi yang lulus tahun 94 ya, dari SMA mana aja, dari SLTA itu artinya bisa di SMK, kalau sekarang sebutnya SMK ya, kalau dulu namanya itu SMEA, STM, SMK, SMK sekolah menengah kejuruan gitu. Kemudian juga SMA di mana aja sekabupaten Banyuwangi ya, itu boleh ikut, boleh ikutan ya. Info-info komplitnya bisa juga DM atau nanti Mami kasih aja kayak flyernya gitu di medsos ya, atau di status di WA, atau ya nanti di media sosial teman-teman juga banyak ya. Bisa juga nanti DM di Mbak Mami aja juga gak apa-apa, karena kebetulan Mbak Mami juga lulusannya 94 gitu. Jadi ini kayak reuni angkatanku ya, reuni angkatanku dari seluruh sekolah. Bisa saja kan gini ya, waktu SD itu bareng-bareng, terus habis itu SMP pisah, SMA-nya ketemu, atau SMP-nya barengan, SMA-nya pisah, mencar-mencar gitu ya. Tapi bisa ketemu lagi lewat reuni ini gitu. Ya deh. Ini info juga gak kalah penting dari teman-teman di Bapenda ya, Bapenda Banyuwangi. Ini ada lomba ya, lomba lari namanya Baperan, Baperan Banyuwangi. Baperan Running for Fun and Charity ini dilaksanakan di tanggal 26 Juli 2026 ya. Dilaksanakan di 26 Juli 2026. Untuk registrasi Anda cukup ini aja, scan barcode ya di sini, atau langsung aja nyamperin di IG-nya Bapeda _ Banyuwangi, atau UPTPD Banyuwangi, UPTPPD Banyuwangi ya. Bisa juga di, ada juga IG-nya Baperan kok, ada IG-nya Bapedaran ya. Jadi ini lomba lari 5K, start finish kantor Bupati Banyuwangi. Ada kategorinya 3, yaitu pelajar, umum, dan juga grandmaster. Total hadiahnya guys, Rp40.000, total hadiahnya adalah 40 juta rupiah. Sekali lagi, total hadiah adalah 40 juta rupiah ya. Anda nanti para runners ini dapat benefit macam-macam tuh ya. Ada baby number, kemudian juga insurance juga, photo booth ada. Kemudian ada apa nih, water station. Terus ada guest star juga, ada photo race. Juga ada apa nih, Ciptas, apa nih, Ciptek ya. Kemudian juga medali pasti bagi mereka yang sampai di garis finish ya. Untuk info-info komplitnya bisa langsung nyamperin aja di Instagram. IG-nya adalah @bapeda_banyuwangi ya. Bisa juga di Baperan, Bapendaran gitu ya. Oke, itu info-infonya buat Anda semuanya malam-malam malam hari ini. Oh ya, yang kayaknya lagi pilek-pilek, yang pilek itu adalah saya sendiri. Tapi teman-teman banyak juga loh yang kemudian ini apa, pada batuk ya. Kondisi badannya jadi tidak fit. Mungkin juga karena cuaca sekarang seperti itu. Cuacanya dingin. Bediding. Cuacanya bediding. Terus abis itu kalau siang hari panas sekali, panas, debu di mana-mana ya. Itu bagi mereka yang memang kurang daya tahan tubuhnya atau dalam kondisi down, bisa juga virus-virusnya gampang banget masuk. Nah, untuk itu jangan lupa banyak mengkonsumsi air mineral ya, banyak mengkonsumsi air mineral paling enggak 8 gelas sehari. Dalam satu hari ya. Nah, itu bisa sedikit banyak mengurangi atau istilahnya ngantisipasi supaya nggak dehidrasi karena cuacanya juga panas tapi juga dingin gitu ya. Kemudian juga tidak lupa ya konsumsi vitamin lah gitu. Olahraga juga jangan lupa dan makan makanan yang bergizi, yang seimbang ya. Karbohidrat ada, protein ada, gizinya juga ada ya. Segala hal yang dibutuhkan untuk daya tahan tubuh semua ada dalam konsep isi piringku. Oke, pasti dari nadanya udah tahu dong kalau lagu ini pasti milik dari Bon Jovi. John Bon Jovi, enak banget suaranya, ada Always buat Anda malam hari ini.
1: This Romeo is bleeding,

Baik, masih di 88,1 Blambangan FM. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung. Okay, selain di dua dekade yang bisa langsung diakses di 88,1 Blambangan FM, kebetulan Mbak Mami juga lagi live juga di TikTok nih. Jadi ketemu juga dengan beberapa teman yang juga bisa menyaksikan langsung siaran pada malam hari ini. Dan selamat malam saja untuk Mas Mamet. Apa kabar Mas Mamet yang ada di Singonjuru? Salam bahagia aja ya. Tahun 85 dulu sekolah TK pernah siaran loh katanya. Oh iya, di Radio Blambangan juga anak-anak TK itu juga kadang suka datang ke sini ya. Tapi konsepnya sekarang tuh lebih ke radio tour aja. Jadi ke radio itu mereka mendapatkan edukasi. Kemudian kalau dulu kan di acara-acara zaman dulu tuh TK-nya nyanyi gitu ya. Ya Allah. Sampai ini telinga kayak gimana gitu. Tapi sekarang mereka lebih ke edukasi, mereka pengen tahu profesi di radio tuh apa aja gitu kan. Jadi kita kenalkan bahwa di radio tuh ada penyiar, ada music director, ada program director, kemudian juga ada reporter, ada mereka yang juga pegang media sosial sekarang ini, kemudian ada tim juga engineer dan sebagainya. Mereka mungkin ya kalau orang dewasa apa sih gitu ya, tapi sesederhana apapun pengetahuan kalau dikasihkan buat anak-anak, mereka pasti akan merasa suka dan ini adalah hal baru gitu. Sekedar melihat tower yang tingginya kayak gitu aja dan kemudian kita bercerita bahwa dengan tower ini bisa menyampaikan suara yang di sini sampai ke mana-mana gitu ya. Bisa didengarkan di mobil, bisa didengarkan di dapur. Aku pernah dengar di mobil kata gitu. Iya. Tapi bagi dunia anak itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu ya. Sekali lagi, bagi dunia anak itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Okay, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Hati-hati aja kalau malam-malam biasanya suka yang berdenging-denging gitu, alias nyamuk-nyamuk yang juga beredar di sekitar kita ya. Ternyata nyamuk itu lebih suka dengan orang yang bergolongan darah O ya. Mana nih yang golongan darah O? Siapa yang golongan darah O? Dilansir dari Hipway, sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Medical Entomology yang menyatakan bahwa nyamuk tuh ternyata lebih sering hingga pada mereka yang memiliki golongan darah O. Nah, hati-hati ya Mbak Noah yang darahnya O, karena keberadaan protein dalam darah golongan O dianggap paling baik ya. Para nyamuk mengidentifikasi itu melalui sinyal kimiawi yang dilepaskan dalam tubuh, terutama aroma tubuh. Nah, biasanya di nyamuk tuh kalau udah ada kita gitu langsung otomatis kan wing gitu kan. Ternyata dia sangat suka banget dengan mereka yang bergolongan darah O. Nyamuk, terutama yang betina, mengkonsumsi darah karena membutuhkan serum protein yang terkandung di dalam darah untuk menghidupi telurnya. Setidaknya berdasarkan indera nyamuk, jenis protein terbaik dalam kadar terbanyak adalah mereka yang ada di golongan darah O. Itu dia alasannya kenapa disukai sama nyamuk.

Saya yakin bagi Anda yang suka banget dengan lagu-lagu di tahun 80-an, 90-an pasti sangat-sangat familiar dengan suara yang baru saja berlalu dan hilang dari pendengaran Anda. Pastinya dia adalah seorang penyanyi yang dulu dengan ciri khasnya pakai kabaret, kemudian juga jeans belel gitu yang sobek-sobek gitu kan. Dia adalah Anggun ya. Anggun Cipta Sasmi yang sekarang ini tinggal di Perancis, ikut dengan suaminya, tapi ternyata karirnya justru lebih luar biasa gitu ya. Jadi lebih meledak gitu, lebih hits lagi begitu ikut dan juga apa istilahnya berkarir di luar negeri dan sekarang bahkan juga menjadi penyanyi internasional juga. Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, selamat malam saja dan tentu saja salam bahagia buat yang terus nemenin mami ya. Oke, ada Pak Fahim, ada Mas Dimas, ada Pak Untung, ada Mak Noi juga ya. Selamat malam juga ada Mbak Lina yang ada di Lebak. Ini penjahit saya yang selalu support ya dan mau direpotin gitu kalau lagi cepet-cepet. Kalau misalnya Mbak Mami lagi mau ada MC yang butuh baju-baju dengan kostum tertentu gitu ya. Nah, misalnya mau BIC atau apa gitu yang mengharuskan kita pakai kostum tertentu. Nah, ini biasanya Mbak Lina itu langsung gimana caranya udah bisa jadi gitu ya. Gimana caranya? Ya kita emang harus didukung tim-tim yang bisa gerak cepat gitu ya. Kadang-kadang kita itu kalau ada di sebuah event itu permintaannya juga suka dadakan-dadakan kayak gitu. Juga selamat malam, apa kabar teman-teman yang ada di Kumbara ya? Nih teman-teman Kumbara ini juga support di AWT ya kalau sudah ini apa kuliner senja. Apa kabar Mas Robin dan teman-teman yang ada di Kumbara? Selamat malam saja. Ini Mas Robin ini juga sering banget dengerin 88,1 kalau di 2 dekade beneran ya. Ini Om Yul mesti kabar-kabarin nih sama Mami. Oke teman-teman yang ada di Kumbara, salam bahagia aja. Mas Agung Brother yang ada di Rogo Jampi juga salam bahagia aja selalu dari Mami. Dan pernahkah Anda menangis dan kemudian habis nangis gitu? Ternyata itu sampai sakit kepala loh ya. Jadi habis nangis tuh sakit kepala. Nah kenapa ya bisa jadi kayak gitu? Ternyata sakit kepala setelah menangis disebabkan adanya emosi yang intens serta otot yang menegang ya. Ada banyak kemungkinan juga kenapa merasakan sakit kepala setelah menangis. Emosi yang intens seperti stres atau cemas bisa memicu proses di otak yang menyebabkan sakit kepala. Kemudian juga merasa lelah, sesak napas serta mata bengkak setelah menangis. Ya emang itu sih sebenarnya sering terjadi ya. Menangis berlebihan dan terlalu lama juga bisa menjadi penyebab sakit kepala ya. Ini karena ketika seseorang menangis berlebihan, dia akan mengerutkan dahi dan membuat otot-otot sekitar wajah jadi tertarik sehingga akhirnya jadi menegang. Itu yang menyebabkan kenapa ketika habis menangis biasanya seseorang cenderung jadi sakit kepala. Ada Mr. B. Kadir dengan Wild World buat Anda.

Jadi emang lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang lagu-lagu yang lama gitu. Karena programnya kan dua dekade, lagu-lagu nostalgia gitu ya, yang juga iramanya itu menyesuaikan gitu, yang agak redup-redup gitu ya. Baik, selamat malam juga untuk yang sudah stay tune di 88,1 Blambangan FM jam 21 lebih 24 menit. Ada Dokter Bintari yang selalu dengerin kalau lagi pas pulang tugas. Kemudian ada dokter, aduh aku kok lupa ya. Dia bilang pagi-pagi juga dengerin, malam sembari pulang praktek juga dengerin ya. Aduh tapi aku lupa ya. Kemarin kita bersama siapa di TikTok nih. Aduh.

Breaking news, selamat malam aja, salam bahagia aja buat Mak No ya, dengerin aja lagunya abis ini Mami puterin. Ini ada artikel yang sedang mengulas tentang badan yang merasa capek banget tapi otak malah makin aktif pas mau tidur. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi kepengennya tuh tidur, kepengennya tidur, badannya pengennya tidur, tapi pikirannya masih berisik. Ternyata salah satu penyebabnya datang dari stres menghadapi ketidakpastian hidup. Mulai dari takut gagal, takut masa depan yang gak sesuai harapan, sampai overthinking pada soal-soal yang belum tentu terjadi, ya. Secara tidak sadar, otak terus bekerja bahkan saat tubuh sebenarnya sedang siap untuk beristirahat. Itulah kenapa banyak orang merasa lelah secara fisik, tapi tetap susah tidur di malam hari. Karena kadang yang paling melelahkan bukan kenyataannya, tapi sebenarnya isi kepala yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Saya akan hadirkan Silaun 7 khusus untuk Mak Noy. Salam bahagia selalu dari Mami ya.

dari aku pikir ini Can You Feel the Love Tonight ya, itu dari ini apa namanya, penyanyi kok jadi lupa ya, Can You Feel, ternyata ini cuman ini doang instrumen aja ya. Oke deh, baik, yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, kita masih terus dengerin dan sampai nanti di jam 10 masih ada lagu-lagunya ya. Tapi maminya yang harus pamit undur karena sudah hampir usai. Tapi gak usah khawatir karena nanti sampai merapat jam 10 masih akan ada lagu-lagu yang tersaji ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan. Maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. Untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18.
Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal. Mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, kau belajar komputer apa tidak? Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, matematikamu nilainya berapa? Yang ditanya, kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid? Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Tidak beranak,
tidak pula diperanakkan, dan tidak satupun yang dapat menyerupai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling lewat. Maling lewat. Burung bunyi, maling lewat.
itu termasuk tatoyyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan, au sahirolahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya. Tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga, orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir? Padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat. Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama, kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah,
atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun ma'unah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas

persoalan yang teramat berat. Orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar artinya kalau yang mereka kerjakan benar itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa. Tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi

0: majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja, keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah, bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain, bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, Qaraballahu lahu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyanyiakan anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecein. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah, maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja rame-rame teriak Islam, tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, pak saya Islam banget pak. KTP saya Islam pak, pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu, gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman, Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yauma zahfi, para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir, saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini.
1: Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia, kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung, jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat, sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah, simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi enggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan...

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.